0: Country, you one girl remix. Me, sick and kind of rock, going cause you got them girl.
1: Daddy mix.
2: Yo men zaman pekar, hari yang zubi sikit lepas. Semua dah saya cium, dah kumpul dari dari kiri. Gaza zeti, gak syukur ina ramah, bakal rumah dari.
3: Ella pada maka, kerja asal buta ilmu kau benci, dan atap baca.
4: Wajin kau tani, kuma baga ni kau tani, kuma yang zau kau mabung guna masuk kerja ranzangu, nama sepejalan tani wat.

وبرزون الله جميعا متى بيبات بينا جبال الله جميعا جبال ايه ابو بيتيا برزون في الهدادين لأمام عمدتنا نحن فيه مبالغ من جبالي عدم جيتا وداوية ابو بيتيا بينا جبال الله ابو بيتيا يوم يبنى الله قوي من الاخر من رأينا أن الله صار نظر كيف نكر كيف بعد بعضهم في الشاشي أو المدامة إن كل موت السماوات والأرض إلا آخر أعمال عبدا لقد أعطاه معدا معدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا سوى قواجوقهم لبشرهم لبشر الأرض إذ وترزون الله جميعا أما أنت رأيكم في الإمام أتي السور لكم بينا بنتر بشور بينا قائم بقى أيومي يسورون في سيكيب الذي قيامه Ukuran itu seperti ini. Jadi tiga jalan dalam berapa angka? Berapa angka? Ukuran dalam berapa angka ini? Berapa tujuh puluh? Lepas itu dalam keadaan seperti apa yang ada dalam Allah dalam menjadi satu perkara perasaan semasa atau dalam musibah masalah ini. Sehingga kata lima bina tak baru dalam musibah itu dalam lima bina tinggi mungkin. Jika itu inna kunna lakum tabaan. Lakukan mungkin musibah di dalam dunia. Danna lumu zaku kai mu gaski danna lumu kune kalaka nan kewa gaski fa hal antum mughnuna anna min adab allah min shay wa ayyadhi umman kun zaku iya wa zaka da mu wala abu da kun adab allah min adab allah min shay min kafar ko da ni gaski min da ku kuma ku gaskiya to kuna da dama to ita da mu ko an zama da mu kada wani bangare da adab allah ya kanu Hakulan dari saya kini ada bapa. Begitu darah saya terus saya nak cuba apa sahaja nak ada bapa. Pun juga hanya tetap sama Allah. Dan mungkin setiap pun dari saya mungkin ada bapa. Ibu guru ada pasti. Saya pun ada pun ini masih juga mungkin tidak ada. Kau kuih hakul, kau kan kuih hakul, kau kuih. Ini juga mungkin ada apa sahaja Allah dalam dunia. Allah tak ada pun dunia ini. Dia saya pun ada. Sebenarnya adalah jadinya semua kerjita mungkin orang ini amta karena semua ini hakuli sebelum negara awal kerjita dah mana nama ini ayuh kita ambil dari sana kata hindulah mungkin mudah Allah akan terpisah. Tuhan mungkin memahamkan Allah itu sendiri. Dan sudah kami untuk kami dari sana kata dan dia itu kerjita sendiri dari sana kami ke atas kata. Kuwa itu kita berdoa. Wan apa ada yang berdasarkan ini yang ada di baru. Arna di baru. Adun tak juga nak buat kita. Amatkan almur. Waktu Allah ada pelajar nak kita mana mahal orang baru. Dan ada yang berdoa. Kalau perlu tu mohon kepada Allah untuk kita menjadi orang yang berdoa. Kulla masa kalau semua pun. لا نفسها حتى إذا كانت فيها جميع أمثال التكرار من دونها ربنا هؤلاء يأبرون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضدكم ولكن لا تعلمون وقال فلان لأخرهم فما كان لكم علينا من قبل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون مضيع لا تشوفا حتى إن لا تبيت تشوفا تشوفا وأن الكل تكيت الدكوة لتبعتهم بكرة Jangan berhubung dengan Tuhan lagi. Sipun dengan Tuhan biaya. Ketika semua jadi Allah dari iman, dari biaya iman, dan kita mulai dari biaya berhubung dengan Tuhan yang akan ditentukan oleh Allah. Kan saya akan menangkan Allah, Allah tak ada yang berhubung. Itu pun ada usaha dengan itu. Yang ada Tuhan kita ingin itu, apa dia akan mau Muhammad? Tuhan tak ada yang berhubung. Lakan usaha kemampuan yang berhubung, إمامه جاءوا من نبيه لقد كان من كان يقول إمامه أكيد كذولا بيكون النبي الذي جاءولا لا يعرفه بالحق كمان وظهوره خلق من بيتنا لم بيكون النبي كما جاءولا كذا لا تقدر بدرجة فأعدنا مشروبة الذكر أكيد من نبيه فأعدنا أرجو من الدنيا بلغة ما
has to wake up from this reality. Self is in the same mood and mood. The number of both Adunya, the number of both Adara. Look no one the same as our wife. I don't think they're going to talk to me. I don't believe people because I'm not going to talk to you. I'm going to talk to you. Some of that are great things that you get and see when you are there to that something to make that and that and that and that. This matter is going to be different to make that and that. You are a person who is a person who is a person who is a person who is a in the hands of the Lord, that is the case of the law. In the case of the law, the law is the law. Because of the law, the law is the law. The law is the law. The law is the law. The law is the law. The law is the law. The law is the law. The law is the law. The law is the law. The law is the law. The law is the law. The law is the law.

0: ini satu tsunami sudah mulai sedikit dong kita sudah ini seperti Indonesia sekarang pun di sini begini tu anak itu mengundi di sini. Jadi contoh apa dari sejarah tak mengundi macam orang dunia nak ambil terbalik. Jadi hari kedua semua orang tinggi sejarah semua dari sejarah semua yang dia itu ayuh tu mengundi tu dengan anak terbalik. Jadi tinggi sejarah tak dari sejarah semua. Jadi untuk kunjungan ada ayuh terbalik. Kuma kunjungan ada orang ada ayuh terbalik. Anggaplah. Kuma kunjung dalam dunia anda pun tak ada anak
1: Kita tidak berdata dengan misalnya. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata. Kita tidak berdata.

Orang itu kecewa hilal dan tidak waktu kajian itu tidak dari ini. Kamu nak dari ini nak waktu abu santai atau waktu nak kah dari kah itu mana? Itu tu nak dari ini. Atau kita tu dia tu tak ada dia ini. Jadi kita tu nak kembali itu tu mana? Ada masa siapa? Ada masa

0: fa mai sauraro ba fa iyakokin al'umar wannan karkara ba fa kenan kai sauran batutuwa masu daukar hankali da al'umar wannan karkara ke fuskanta amma saboda kuracewar lokaci dole anan zamu tsahirta mu bari sai wani makon dan mai duka ya kai mu sai mu dora da majin ta bakin wakilan su mu ji shin ko ta yaya ake nema a haihu a ragaya wankin hula na shirin ya kai su dare
1: halin da mazauna karkara ke ciki a wannan lokaci na bukatar kulawa da daukar matakai daga gwamnati kungiyoyi da sauran al'umma baki daya kuma dai filin shirin daga karkara ba zai yi kasa a gwiwa ba wajen shiga lungu da sako na karkara domin jin ta bakin wakilan al'ummar karkara da ma dukkan masu agaji da ceto al'ummar karkara kuma dama ita ce manufar wannan shiri na daga karkara wanda hakan ba zai zama cin mutunci ko cin zarafi ga kowa ba har ila yau kuma za ku iya kiran mu domin dauko muku halin da karkarar ku ke ciki dan nusar da mahukunta wala Allah ko za su kawo muku dauki Masu sauraro duka anan zamu tsahirta a cikin wannan shiri na daga karkara na wannan mako a madadin hukumar gudanarwa ta Rahama Radio Farin Cikin Al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM
2: wanda ita take daukar nauyin shirin
0: ni Shamsu Muhammad Kundila da na shirya na gabatar nake cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu dan jin mu da cigaban koken wannan karkara
2: huta lafiya

kasa da al'ummar jihar Kano ranka ta kan baki daya. Kanawa sun ce so suke dan Allah idan ka kammala wannan wadin ka maimaita domin ci gaba da kwararo musu da hashar kawakin ayyukan alkhairi. Wannan sabon taya kamar na cika shekaru uku ne akan gadan mulki gwamna